ngaju kan orang kami Jones, whatever kan lipjer, ngaju ju like kita, oh kaku mana kan like man, like ni mana jangan young people yang belum whatever, oh you're belum lah, PIW Radio.